radyoatuhu jidari peygaha dengu basen razguya dirijya dengu basa.